Gigi jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Wah, tu kok ramari-mari talele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun. You're my best friend.
2: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
3: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
4: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
3: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
5: Sembilan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
0: Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Loh, bah, bah, aja tempun di iki lho le, aku ada yang kali peteng wis loro lho le.
2: Walah, bah, bah, kok yang dadak yang kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rantau BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh, bah, bah, jamannya enten.

0: Cinta Budi,
1: iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koning Nitske Netherlands Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
3: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
2: Hah, akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh. Lihat, daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
4: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
5: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
6: Ya. Di jalan apa?
5: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
1: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now you are listening 92FM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang saling terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi secara online. Namun, siapa sangka, perjalanan media sosial ternyata sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum kita mengenal Facebook, Instagram, atau TikTok. Cikal bakal media sosial muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan sistem yang disebut Bulletin Board System atau BBS. Melalui BBS, pengguna bisa mengunggah pesan, berbagi file, dan berinteraksi dengan pengguna lain meskipun masih sangat sederhana. Lalu pada tahun 1990-an, ketika internet mulai meluas, muncullah layanan seperti ICQ dan AOL Instant Messenger yang memungkinkan percakapan secara real-time. Di era yang sama, lahir juga situs seperti 6degrees.com pada tahun 1997 yang dianggap sebagai media sosial pertama karena memungkinkan pengguna membuat profil dan terhubung dengan teman. Memasuki awal 2000-an, media sosial berkembang pesat. Hadir Friendster pada 2002 yang populer di Asia, lalu MySpace pada 2003 yang sempat menjadi platform terbesar di dunia. Dari sinilah, orang mulai terbiasa berbagi foto, musik, dan status pribadi secara online. Kemudian datanglah Facebook di tahun 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya. Facebook dengan cepat menggeser popularitas media sosial lain karena tampilannya sederhana dan fiturnya interaktif. Tak lama setelah itu, Twitter lahir pada 2006 dengan konsep pesan singkat 140 karakter. Twitter menjadi tempat orang berbagi opini cepat, berita, hingga tren global. Era berikutnya ditandai dengan media sosial berbasis gambar dan video. Instagram muncul pada 2010 dengan fokus pada berbagi foto yang estetik. YouTube, yang sebenarnya lahir pada tahun 2005, juga semakin berkembang menjadi platform video terbesar di dunia. Belakangan, TikTok dari Tiongkok mendominasi dengan format video pendek yang sangat digemari anak muda di seluruh dunia. Media sosial bukan sekedar hiburan. Platform ini juga punya dampak besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Media sosial membantu orang menemukan teman lama, memulai bisnis online, bahkan menyuarakan pendapat dalam gerakan sosial. Banyak perubahan besar di dunia modern terjadi karena kekuatan media sosial. Namun, media sosial juga membawa tantangan. Penyebaran berita palsu, kecanduan layar, dan masalah privasi menjadi isu serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak menggunakannya agar manfaatnya lebih besar daripada dampaknya yang merugikan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Televisi. Televisi atau sering disingkat TV adalah salah satu penemuan yang mengubah cara manusia mendapatkan informasi dan hiburan. Sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan berusaha menggabungkan teknologi listrik, fotografi, dan transmisi gelombang. Penemuan penting pertama adalah tabung sinar katoda yang dikembangkan pada tahun 1890-an. Dari sinilah lahir gagasan untuk memproyeksikan gambar bergerak melalui sinyal elektronik. Kemudian pada tahun 1927, seorang penemu muda asal Amerika bernama Philo Farnsworth berhasil menyiarkan gambar pertama menggunakan sistem televisi elektronik. Inilah cikal bakal televisi modern. Pada awalnya televisi masih menjadi barang mewah. Siarannya pun terbatas dan hanya bisa ditonton oleh sedikit orang. Namun pada tahun 1930-an, percobaan siaran televisi mulai dilakukan di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangan televisi. Tetapi setelah perang berakhir, televisi justru berkembang pesat dan menjadi media utama masyarakat. Era keemasan televisi dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, acara hiburan, berita, dan olahraga mulai ditayangkan secara reguler. Televisi menjadi pusat kehidupan keluarga. Orang berkumpul di ruang tamu untuk menonton acara favorit bersama. Tidak lama kemudian, siaran berwarna menggantikan hitam putih membuat pengalaman menonton semakin hidup. Di Indonesia, sejarah televisi dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya TVRI, yang pertama kali menyiarkan langsung perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu televisi masih langka, tetapi perlahan mulai menyebar ke berbagai kota besar. Kehadiran televisi membuka akses masyarakat terhadap informasi nasional dan dunia, sekaligus memperkenalkan berbagai program hiburan. Perkembangan teknologi televisi terus berlanjut. Dari layar tabung besar dan berat, beralih ke televisi tipis dengan teknologi plasma, LCD hingga LED. Kualitas gambar pun semakin jernih dari definisi standar ke high definition hingga ultra high definition. Tidak hanya itu, kini televisi bisa terhubung ke internet, memberi akses ke berbagai platform streaming. Televisi juga punya peran besar dalam membentuk budaya populer. Musik, film, iklan, hingga olahraga mendunia berkat siaran televisi. Peristiwa bersejarah seperti pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui layar televisi.
5: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
3: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
2: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
3: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
5: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
2: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
6: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Nggak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
7: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
6: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
7: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
6: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
7: Betul sekali.
8: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
9: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
10: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
11: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
10: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
11: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
12: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Stonehenge. Stonehenge adalah lingkaran batu raksasa yang berdiri megah di dataran Salisbury, Wiltshire, Inggris. Situs ini diperkirakan dibangun sekitar 5.000 tahun lalu pada zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Batu-batu yang disusun sebagian berbentuk tegak, sebagian diletakkan melintang di atasnya, membentuk susunan melingkar yang unik dan penuh misteri. Yang membuat Stonehenge menarik bukan hanya ukurannya, tetapi juga pertanyaan besar, bagaimana masyarakat kuno yang belum mengenal roda dan peralatan modern bisa mengangkut batu-batu raksasa seberat hingga 40 ton dari lokasi yang jaraknya puluhan kilometer? Hingga kini metode pasti yang digunakan masih diperdebatkan para ahli. Fungsi Stonehenge sendiri juga masih menjadi misteri. Ada teori yang menyebutnya bahwa tempat ini merupakan tempat pemujaan Dewa Matahari karena susunan batunya sejalan dengan posisi matahari saat titik balik musim panas. Ada pula yang percaya bahwa Stonehenge adalah tempat pemakaman, pusat ritual keagamaan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai observatorium astronomi kuno. Penggalian arkeologi menunjukkan bahwa Stonehenge memang pernah digunakan untuk berbagai upacara. Tulang manusia yang ditemukan di sekitarnya menandakan adanya praktek pemakaman. Sementara orientasi batu yang selaras dengan fenomena astronomi menguatkan dugaan bahwa Stonehenge punya kaitan erat dengan ilmu pengetahuan pada zamannya. Meski begitu, tidak sedikit orang yang melihat Stonehenge dari sisi mistis. Beberapa legenda rakyat Inggris menyebut bahwa lingkaran batu ini dibangun oleh penyihir legendaris Merlin, tokoh dari kisah Raja Arthur. Ada juga yang mengaitkannya dengan kekuatan supranatural atau bahkan campur tangan makhluk luar angkasa. Kini Stonehenge menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 1986. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan langsung keajaiban batu-batu raksasa ini, terutama saat perayaan titik balik matahari musim panas, ketika sinar matahari tepat melewati pusat lingkaran batu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan kemudian.
2: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
3: Ada apa toh Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
2: Iki lho Le, akeh pencemaran lingkungan akibat kelang kedegine masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital toh.
3: Zaman digital Mbah.
2: Iya, maksudnya kuwi Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
4: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Kapan ya aku bisa naik haji?
6: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
2: Loh, waduh, atau nanti tak iki?
6: Ini, Mbak. Aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
2: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antel ke. Gratis. Ayo, malah aku yo.
6: Mbak, ini di mana?
2: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho Le.
6: Maksudnya Mekah Madinah Arab Mbah. Oh alah Mbah.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sungai Nil. Sungai Nil membentang sepanjang kurang lebih 6.650 km, menjadikannya sungai terpanjang di bumi. Sungai ini mengalir melalui 11 negara di Afrika termasuk Uganda, Sudan, dan Mesir sebelum akhirnya bermuara ke Laut Tengah. Sungai Nil memiliki dua hulu utama, yaitu Nil Putih yang bermula dari Danau Victoria dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia. Kedua aliran ini bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, lalu melanjutkan perjalanan panjangnya menuju utara. Bagi Mesir kuno, Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Setiap tahun, banjir tahunan membawa lumpur subur yang menjadikan tanah di sepanjang tepiannya sangat produktif untuk pertanian. Peradaban Mesir kuno berkembang pesat berkat sungai ini dengan kota-kota, piramida, dan kuil-kuil megah yang berdiri di dekatnya. Sungai Nil tidak hanya penting untuk pertanian. Sepanjang sejarah, ia juga menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang vital. Kapal-kapal layar kuno mengangkut batu, gandum, dan barang-barang lainnya menghubungkan berbagai wilayah di Mesir. Di era modern, Sungai Nil masih memegang peran penting. Bendungan Aswan di Mesir yang dibangun pada tahun 1970 mengendalikan banjir, menyediakan air irigasi, dan menghasilkan listrik tenaga air. Namun, pembangunan ini juga membawa dampak lingkungan seperti berkurangnya lumpur subur yang terbawa ke Delta Nil. Ekosistem Sungai Nil sangat kaya. Berbagai jenis ikan, burung air, dan hewan seperti buaya Nil hidup di perairannya. Namun tekanan dari populasi manusia, pencemaran, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi kelestarian sungai ini. Selain nilai ekologis dan ekonominya, Sungai Nil juga memiliki makna budaya yang mendalam. Dalam mitologi Mesir kuno, sungai ini dikaitkan dengan para dewa dan dianggap sebagai hadiah dari Dewa Happy, Dewa Banjir, dan Kesuburan. Bahkan hingga kini, Sungai Nil masih menjadi simbol kehidupan bagi jutaan orang di Afrika. Itulah sahabat, sekilas tentang Sungai Nil, jalur air yang telah menopang peradaban selama ribuan tahun, menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan menjadi denyut nadi bagi banyak bangsa di Afrika. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya 93.3

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki jane piye ya? Masa kabine abang misarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kemil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kemil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
0: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolong ya apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, sepurang sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga.
0: Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku.
4: Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
3: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
4: Suara Madiun 93.

0: kebakaran. Tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, kebakaran. Tolong.
1: Stop, Pak.
2: Iya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
6: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
7: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
6: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
8: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
9: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
10: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
9: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
10: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
9: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
10: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
11: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: dia berduaan sama cewek gitu, kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa. Saudaranya kan?

0: jadi rame. Ayo, hapus, hapus, hapus.
1: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
3: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
4: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
5: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
3: Kamu?
4: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
6: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
7: Oh, Jodek.

0: Ale? Sesuai aku cerita lho, piknik.
1: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nitih apa to, Mbah?
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah mbah piking ning sarangan sedina ora enak yo dadak nangis.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
0: Tes, tes, cek, cek, siji, loro, telu.
1: Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho, Le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu le, aku wedi terus njejet ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
3: Pun bah, pemanah tak waco. Lah nopo kok jenang jeredek ni wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki jeredek rego orang iso maca.
4: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
5: Suara Madiun.

0: kupingmu ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki knalpot brong tak ganti kalau sedotan. Ben ora mbrebeki tanggane.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu, tisu. Siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: FM LBBL Radio Suramadu.

warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: bang?
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kenil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kenil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Sir Cornelis Boorman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Bu, bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
5: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
6: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
7: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
6: Iya, ya John, aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
8: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
7: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
8: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
6: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya. Jangan, Pak.
8: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
7: Nanti dipukulin, Pak.
8: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
9: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
6: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
8: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
9: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
10: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus di selotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Ayo, podo di rumah radio suara Madiun. Sing gelombangnya

0: dengan gabus nyangkut di jaring. Cakep! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh alah mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Suara Madiun.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja gak kak?
1: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
4: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

93.9 FM. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan Negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koning Nitske Netherlands Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
6: Sugeng dalu, Le.
5: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
6: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
5: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
7: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
6: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
8: Oh alah, piye kayak ngene iki? Tekan Jawa kabeh tidak
1: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
8: Wes, nek-neki aman tenan.
9: Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
9: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
11: Suara Madiun 93.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, aku dicakok.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah.
4: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notol ya.
4: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
4: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
4: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
2: Suara Madiun 93.

0: Podcast 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey.
1: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?

0: Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera 1 dilantik. Kabinet Ampera 1 adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
4: Radio Suara Madiun.
5: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Madiun 92.3 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: aku ada yang kali peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah mbah, kok yang dadak yang kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau BAB yang kali yo le.
1: Ya mboten sah to mbah mbah, jamannya enten kok.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten anugerah peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo sedaya kenikmatan anugerah kula wau kita syukuri sesarengan kanthi ngakoni bibi sedaya peparing kula wau sedaya saking kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mugi-mugi kenikmatan sehat sempat sehingga sakit rawuh wonten ing majelis menika. Sestu-estu kita syukuri sesarengan kangge mekaten mugi-mugi saged nampi tambahan ilmu ingkang manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Amin. Mula saking menika sajeringipun kita ngajengaken pengaosan lan rumiyin, monggo kita sami-sami sareng-sareng donga dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana.
1: Rabbana la ilma lana.
0: Illa ma 'allamtana.
1: Illa ma 'allamtana.
0: Innaka antal alimul hakim.
1: Innaka antal alimul hakim.
0: Wa tub 'alaina.
1: Wa tub 'alaina.
0: Innaka antat tawwabur rahim.
1: Innaka antat tawwabur rahim.
0: Wa taqabbal minna.
1: Taqabbal minna.
0: Innaka antas samiul 'alim.
1: Innaka anta sami'un
0: 'alim min ladunka.
1: 'Alim min ladunka.
0: Man nafi'a.
1: Man nafi'a.
0: Ya la jalali wal ikram.
1: Ya jalali wal ikram.
0: Allahumma iftah lana.
1: Allahumma iftah lana.
0: Hikmataka.
1: Hikmataka.
0: Wansur 'alaina.
1: Wansur 'alaina.
0: Rahmataka.
1: Rahmataka.
0: Ya la jalali wal ikram.
1: Ya jalali wal ikram.
0: Rabbi zidni ilma.
1: Rabbi zidni ilma.
0: Wasi' fi rizqi.
1: Wasi' fi rizqi.
0: Barik li fi ma rozaqtani.
1: Barik li fi ma rozaqtani.
0: Waj'alni mahbuban.
1: Waj'alni mahbuban.
0: Fi qulubi ibadika.
1: Fi qulubi
0: ibadika. Wa azizan.
1: Wa azizan.
0: Fi uyunihi.
1: Fi uyunihi.
0: Waj'alni wajihan.
1: Waj'alni wajihan.
0: Dunia wal akhirah.
1: Dunia wal akhirah.
0: Amin. Al-Muqarrabin.
1: Al-Muqarrabin.
0: Ya kathiran nawali.
1: Ya kathiran nawali.
0: Ya hasan al-fi'ali.
1: Ya hasan al-fi'ali.
0: Ya qaiman bila zawali.
1: Ya qaiman bila
0: zawali. Ya mubdian bila misali.
1: Ya mubdian bila
0: misali. Malakal hamdu.
1: Malakal hamdu.
0: Wal minnatu.
1: Wal minnatu.
0: Wasyarafu.
1: Wasyarafu.
0: Ala kulli hal.
1: Al.
0: Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dipun bahas soal khusnudzon. Yen menika posisi suasana ingkang kedah khusnudzon dumateng Allah. Yen menika nalikane kula panjenengan nampi pinten-pinten kesusahan. Walmihani lan ujian wa hululil masaibi lan manjinge pira-pira musibah fil ahli ing dalam keluarga wal mali lan bondo wal badani lan awak. Perlu napa kok kudu husnudzon li alayaqa supaya ora tumiba bisa babi udmi dalika kelawan sebab ora anane husnudzon mau apa sing ora tumiba al jazau susah wasuhtu lan tegese resuwo. Jadi nalika wong niku ketiban susah, ketiban bilai, aja pisan-pisan suudzon. Supaya mboten ngresula. Lah nek ngresula ten apa? Wong ngresula ngono berarti ora trima. Lah ora trima piye? Berarti ora rido. Lah ora rido piye? Berarti dhewe duwe aturan dhewe. Ora nampa jatah aturan saka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah soal niki badhe dipun jelasaken panjang lebar minjing menawi sampun dumugi dawuhipun Syekhul Athaillah Al-Hikam dawuhaken man dzanna infika kalutfihi an qadrihi fadzalika likusuri nadzuri. Sapa wong iki pedoman. Sapa wonge duwe penganggep nek kawelasane Allah ki ucul nalikane tumibane takdir sing ora nyenengno. Nalikane tumibane musibah sing ora nyenengno kok sampe duwe penyono Allah gak welas, sampe muni ngono. Iku kabeh li usuri nadori krana cupete pikirane mat. Lah mikire jembar mesti, Bu. Wong Gusti Allah niku ndamel wol awale kok. Penak niku mesti arepe ora penak, ora penake ku mesti arep penak. Wong nandur kangelan bakale panen, wong panen niku kangelan mepe gabah niku wis gawat. Lek saniki bengi sesuk bakale ana rina. Lek saiki rina ati-ati bakale ana bengi. Mboten niku kudune kudu disadari ngoten, lek mikire jembar ngoten ngadepi persoalan napa-napa mboten gampang suudzon dhateng Gusti. Pun saniki termasuk malih sing kudu didorong supaya iso khusnudzon terutama niki. Wa min a'zami mawatini khusnudzoni billah. Lan iku setengah saking luwe agung-agunge panggonan khusnudzon billah. Halatul mauti utawi tingkah arep mati. Penting. Jenengan lek duwe bapak, duwe mbok, duwe famili, duwe kanca sing kira-kira pun kritis menajeng ngadepi mati, aja diciutno urip niku. Dijembarne wae. Mboten. Kudu khusnudzon karo Gusti Allah, kudu dielek-elekne lek. Ya napa ya napa sampeyan ngamale wis akeh. Anak-anak sampean ya wis gedhe-gedhe, wis bisa salat. Nggih. Wis ora ora lek Gusti Allah ajeng nyengsarakne sampean mboten. Niku kudu sering dieling, teman. Mergo napa? Waqad ja'alan teman-teman wis teko fil khabari ing dalam hadis. La yamutunna aja mati temen. Sapa hadukum salah siji ne sira kabeh illa wa huwa kejaba huwa utai ahad iku yuhsinu. Bagusaken sapa ahad adzanna ing penyono bilae kelawan Allah Ta'ala. Mergi Kanjeng Nabi le pesen aja pisan-pisan kowe mati kejaba mesti kowe wis husnudzon dhisik ning Allah. Mereka posisi niku posisi penentuan. Posisi penentuan. Wonten malih hadisipun Gusti Allah wa fi hadisi Jabir. Lan ing dalem hadise sahabat Jabir. Man istata'a minkum alla yamuta illa wa huwa yusinu dunna billahi ta'ala fal yaf'al. Man utawi sapa wong iku istato aku asa sapa man minkum saking sira kabeh an layamu tarep ento ora mati sapa Ahmad sapa man illa wa huwa kejaba utahe man iku yusinu bagusaken sapa man adzana ing penyono billahi taala kan Allah taala fal yafal.

jadi kersane pangeran. Betul lho cara penake apa? Dadile sampean kok nyono elek. Niku berarti ya Gusti Allah ajeng damel elek. Sampean kok nyonone nyono apik, ya berarti Gusti Allah ajeng damel apik. Nah, niku nek teng hati sanes e Kanjeng Nabi dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Fal yadhunna bi masa. Aku kuwi tergantung ning ngene penyonone kawulaku. Mulane terserah kawulaku. Arep nyono apa sing dikarepno kawulaku, aku iso dadekne. Lek kono nyono elek aku dadekne elek ya iso. Lek kono nyonone apik aku dadekne apik ya iso. Niki lak sakjane mboten oleh ta wong niku pesimis mboten oleh. Wong kletong niku mawon iso dadi suguhan sing enak. Lek gelem awar beras. Awarnya mulai kondi, mulai jadi lumpur, dublek, jadi prabuk. Terus yang tergabah ditandur tengeriku lah, sarinnya teletong, melebu tengeriku. Terus yang jadinya melok katut, jadi subuhan ya. Kalau mau saman sadar pas makan beras yang kuno ini, kok asalnya kok teletong ini radu ya. Ini ku sedaya, salah setunggalipun bentuk khusru tadbir. Istilahnya teng kitab, bagusnya pengaturannya Gusti Allah. Allah ini boleh ngatur bagus banget. Perkara sing banget jembere, perkara sing banget asore, niku disaring Gusti Allah iso dadi mulya. Nggih ta? Coba. Sutra niku lak. Sutra niku lak kain paling apik. Nggih. Sak donya kepiyen wong ngarani sutra itu terbaik. Tapi sutra sing paling apik niku malah jakete uler. Nggih. Lucu ta nggih? Jakete uler murbai sing alah gila nih tau gak? Jadi itu ternyata lek jadi kaya nih, jadi sutra sing apik. Panganan sing paling apik mungkin menungso sing paling full vitaminnya full. Iku lah madu tau gak? Nah, ternyata madu itu metu nih masih letawan. Nah ini nggak ampun cilik hati lah. Ora ojo kususu udan lah lek bapak aku wong ceplek wong gedibal masa iso aku jadi wong mulia orang ngono. Kanyi Nabi ku yatim bisa jadi Nabi ya. Nggih. Nabi il ummiyi, ora maca ora nulis bisa jadi Nabi ya. Saged ya. Saged. Niku supaya kula panjenengan mboten gampang suudzon dhateng Gusti Allah. Mboten. Qala fi ma yurwa anhu, qala dawuh sapa Allah fi ma ing dalam keterangan nyuruhaken diriwayataken anu saking Allah, ana inda dzanni abdi bi fal yadun nabi masa. Pun, diwampun kula terang nih. Lajeng kula terdawa malih. Kangge mantepaken soal husnudzon niku. Kala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa kanalan ana sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, iku yahlifu sumpah sapa Ibnu Mas'ud. Syekh Abu Thalib Al-Makki niki cerita teng jeneng kitab nyeritakno Syekh Ibnu Mas'ud, kiai dan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu nanti sumpah ngerti. Billahi, disini sumpah Ibnu Mas'ud. Billahi, ma ahsana abdun dhonnahu billahi ta'ala illa a'tahullahu azza wa jalla dhalika li'annal khaira kullahu biyadihi. Baidha a'tahu husnal dhonni bi faqad a'tahu ma yadulluhu li'anna alladhi hassana dhannahu bihi huwa alladhi arada ayu haqqiqahu lahu. Aman titenin. Ini arang-arang diterangno iki. Billahi demi Allah. Dawuh niku lek demi Allah niku tenanan iki ora kok kemen-kemen. Demi Allah. Ma asana ora bagusaken sapa abdun kawula dhannahu ing penyonone abet billahi kelawan Allah taala. Illa akto kejobo mesti paring sapa Allahu ing abet paring dalika ing mengkono-mengkono penyanane mau. Niki rumus enek wong kok karo Gusti Allah diparingi iso kusnudzon mesti harus diparingi karo Allah menurut penyanane. Mulane lek duwe penyono sing dhuwur sisan aku ngamal sithik ngene dadi akeh lek sebenarnya yakin kok guys dadi tenang. Tapi boleh urung-urung wis cilik ati. Masuk iso ngamal ada egling ini masuk iso jadi apa? Oh ya tambah kurat.

Tambah purut. Nyono niku sing apik sih, Jan. Ngeten. Li anal khaira krana sak temene kebagusan. Kulahu sekabehane khair iku biadhi ana ing kekuasaane Allah. Mergo keapian sing mbok nyono iku kabeh wis dikuasani Allah. Lah, fa idza ato moko tetkalane paring sapa Allah ing abet paring husna dzoni ing husnudzon bini kelawan Allah. Faqat ato monggo teman-teman us paring sapa Allah ing abet paring ma ing barang ya dunu kang nyono sapa abet ing Allah. Lek enek wong kok wis dikeki husnudzon be Allah, iku cara wong wis dikeki napa ge? Kupon, sing kupon iki nek digunakake Gusti Allah. Cara penae omong. Lek kowe wis dikeki karcis, iku maknane kowe wis iso numpak. Senajan urung numpak. Lek kowe wis dikeki husnudzon, maknane kowe arep diparingi menurut husnudzonmu. Husnudzonmu piye? Ngoten. Iki kudu yakin ben optimis. Di anna lagi krono sak temene pangeran khasana kawus gawe bagus sapa ladi donahu ing penyanane abet bini kelawan Allah iku wa ya pangeran aladi kang arada kang ngersakaken sapa ladi an yuhaqqiqo arep ento gawe kenyataan sapa ladi hu ing penyana lahu kedue abet. Logikane piye? Iya, mergo pangeran sing wis ngutikno atimu nyana apik mau iku tunggale pangeran sing arep nukulno penyonomu kuwi. Sing ngrentekno atimu ya pangeran, kok sing arep nukulno kenyataan penyono kuwi ya Gusti Allah. Gusti Allah dadi siji sing mak. Ya ngoten lho nggih. Lek lek ngarep iku wis ana kira-kira iramane iki wis penak, iku lagu sak terusé ya penak. Mergo pencipta lagune sing arep kuwi karo tengah lagu karo sing guru kuwi dadi siji. Jenenge ngincipi ngoten lho ya. Jenengan ngincipi jangan sak kwali kan cukup sak pucuk sendok kene. Nah, sak pucuk sendok niku samane cipu wis enak. Niku berarti ya sak kwali kuwi enak kabeh. Mergo sing masak dadi siji. Lek ati sampean wis dikrentekne Allah nyono apik, iku berarti kenyataan sak teruse arep dadi apik. Tapi lek penyono ning kawitane ning ati wis elek, niku sak teruse ya arep elek. Mergo sing gawe penyono karo sing gawe kenyataan dadi siji. Mane hati-hati ya nggih. Nyono yo aja sing elek-elek lah, nyono sing apik-apik. Sing apik-apik. Wa qad ruwiya. Niki enten cerita, enten cerita. Ulama nyambange ulama. Wa qad ruwiya teman-teman diceritakan an Abi Nasr bin Hayyan saking Kiai Abi Nasr bin Hayyan. Kala dawuh sapa Syekh Abi Nasr. Kharajtu lunga metu sapa ingsun, aidan kalih nyambangi. Nyambangi sapa? Nyambangi Yazid bin Al-Aswad ning gone Kiai Yazid bin Aswad. Aku metu arep nyambangi Kiai Yazid bin Aswad. Lah kok ning tengah dalan ketemu Kiai Wasilah. Balako itu mongko ketemu sapa ingsun Wasilah bin Al-Asqa ing Kiai Wasilah bin Asqa. Kedepan karepe padha ya arep nyambangi Kiai sinten? Kiai Yazid wau. Jadi Kiai Yazid niku gerah dan iki Abi Nasr kalih Wasilah sami-sami badhe nyambangi. Bahwa halih utahe Wasilah iku yuridu iadatahu ngarepaken sapa Wasilah iadatahu ing nyambangi Yazid. Kala cerita sapa Abi Nasr khusus ketemu ning dalan mlaku bareng wong loro akhirnya ya mlebune omah bareng fadakhona. Mongko mlebu sapa ingsun kita karo sapa mang Abi Nasr kalih Wasilah bareng-bareng mlebu alahi ing atase Yazid. Wa wa halika Yazid ku fi firasihi ing dalem lemek sarene Kiai Yazid. Manjen gerah. Dadi wis dilemeki. Fala maro mongko nalikane ningali sapa Yazid. Gerah ditiliki terus mulai ningali yo sing niliki Yazid, pesene dinten sing niliki Wasilah. Bangsa ningali Wasilah ta Kiai Wasilah basa ta mongko mbeber sapa Yazid, ya tahu ing astane Yazid. Wa taufiqalan tumandang sapa Yazid iku yusiru. Awe isyarah sapa Yazid ilahi maring Wasilah. Awe isyarah ngawe cara ngriki-ngriki.
Roh enten Kiai Wasilah rawuh, Kiai Wasilah diawe. Dan Pak Bala mongko madhep sapa? Sapa? Sinten wau? Sapa Wasilah tu Kiai Wasilah? Hatta jalasa sehingga pinarak sapa Wasilah alal firasi ngatasé lemeke Yazid. Jadi sampai Maret terus akhirnya lungguh tunggal sak. Lemek kali sing gerah niku. Kali sing gerah niku sinten Yazid kala wau. Wa khodalan banjur nyekel sapa Yazid Kiai Yazid bin Aswad bikaffai Wasilah kelawan epek-epek lorone Wasilah. Nalikane Kiai Wasilah pun marek niku epek-epek kali Kiai Wasilah dicekel kali Yazid hatta ja'ala sehingga dadiaken sapa Yazid huma ing kaffai Wasilah ala wajihe ngatasé wajahe Yazid. Jadi epek-epek Kiai Wasilah dicekel terus ditempelne teng wajahe sing gerah niku. Faqala lahu Wasilah. Faqala mongko matur sapa Wasilah lahu maring sinten Yazid. Akhire pun keadaan gerah nemen ngoten niku, Kiai Wasilah sempat matur. Nuwun sewu, Kiai as'aluka an sayyin tuh birunihi. Anu kula niki pengin tangklet Kiai Yazid, senaosa jenengan pun gerah kula pengin tangklet sing saged sampean critakne dhateng kula. As'alu badhe tangklet sapa kula kaing panjenengan ansaiin saking suwiji-wiji tuh biru kang saged cerita sapa panjenengan ni ing kula hi ing sae. Kula nyuwun sampean jawab pertanyaan kula sing sampean saged jawab. Kula jawab sapa Yazid latas alni an aslatas aluni an syai'in a'lamuhu illa akhbartu kabi nggih jenengan tanggal napa mawon nek kula ngerti mesti kula critane mon monggo sampean badhe tanggal napa qala lahu Wasilah Kiai Wasilah matur dateng Kiai Yazid sing badhe kula tanggalne nuwun sewu lho iki niki soal nuwun sewu ya ampun tersinggung. Niki soal panjenengan piyambak dalam suasana kritis kados ngeten niki niku nuwun sewu niki kaifa dzunnuka billahi azza wa jalla kaifa niku kados pundi dzunnuka utahe penyono panjenengan billahi kelawan Allah azza wa jalla. Suasana pun kritis gerah sangat ngeten niki jenengan napa nggih tesih husnuzon kalian Allah. Maklum ya, kiai karo kiai sing ditakono nggih mboten nek sampean ya. Anu Pak, bojo mati Pak, nganu iku lek wong biasa iki nek kiai karo kiai sing ditakoni mboten. Pun jenengan tasih tetep husnuzon dhateng Allah. Kala jawab sapa Yazid? Dzanni wallahi billahi hasan. Saestu kiai Wasilah senalso kula pun kritis kaya ngeten dzanni utahe penyono ingsun wallahi demi Allah penyono kula dateng pangeran niku ngantos sakniki tesih tetep bagus kula yakin kok insyaallah mboten ajeng ning sarane kula den kala monggo jawab sapa Wasilah fa absir lek ngoten pun santai mawon bungao panjenengan fa absir monggo bungao panjenengan. Mergo napa Pak ini sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niku nate mireng cerita Rasulullah dawuh. Qala Allah tabaraka wa taala ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna khairan wa in dhanna syarran. Kanjeng Nabi dawuh, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah. Tabaraka wa taala ana utawi ingsun Allah iku inda dhanni abdi miturut penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun in dhanna khairan ay fa khairun wa in dhanna syarran ay fa syarrun in dhanna lamun nyono sapa abet khairan ing bagus ya fa khairun moko dadine bagus wa in dhanna syarran lamun nyono sapa abet syarran ing Allah ya fa syarrun moko dadine Allah. Nek suasana kritis jenengan mungkin nyono selamat mesti selamat. Nek sama nyono mboten selamat, nggih mboten selamat.
mulane penting kalau panjenengan nek nyambangi wong sakit iku aja diweden-wedeni sing kira-kira negatif-negatif. Dimingi-mingi perkara sing apik-apik mau. Pon selawatan mawon sing kathah. Jenengan nek saged selawatan to? Kalau mbok cilik wis biasa teng langgar mau masa mboten saged. Masyaallah masalah timbang susah-susah kenapa? Wene kono kok ngayal mandat tapi kula gak ada utang salat Allah. Wong salat niku diutang kenek mengke anak putune nyaur lak nggih saged. Mun jenengan sing tatak mawon. Mboten niku suasana kritis niku kudu husnudzon dhateng Gusti Allah. Wa ruwayan den critakaken malih ana Abi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Sa'id Al-Khudri ada nyambangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridon ing wong lara. Kanjeng Nabi niku nate nyambangi tiang sakit, faqala mongko dawuh lahu maring marid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sing sakit iki didawuhi Rasulullah, kaifa dhannuka bi rabbik? Kaifa iku kaya apa? Dhannuka utahe penyana sira bi rabbika kelawan pangeran sira? Kala matur sapa marid, ya Rasulullah, husnudzon. Ai dhanni husnudzon. Penyana kula niku husnudzoni baguse penyana. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, fa dhanna bihi ma syi'ta. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala inda dzonnil mu'mini bihi. Saiki ngene iki kuwi nyono sing apik. Fa dzanna nyono sapa sira bihi kelawan Allah. Ma ing penyono sik takang karep sapa sira. Fa inna Allah mangko satemene Allah tabaraka wa ta'ala iku inda dzonnil mu'mini miturut penyanane wong mukmin bihi kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wong mukmin iku nyono apik dadi ya apik. Nek wong mukmin nyono elek dadine ya elek. Mulane suasana krisis sembarang kali repot ngeten iki ora sate nyono elek-elek lah nyono sing apik-apik mawon. Nek kabeh do nyono elek dadine elek tenan mundakan. Nek dadi nyonone apik insyaallah dadine nggih apik. Nah niki monggo niki lek gak kolektif bareng-bareng nggih angel nggih. Angel nggih monggo bareng-bareng kolektif nyono sing apik-apik mawon ora usah nyono sing elek-elek. Insyaallah saelek-eleke menungso pesih metu manfaate. Kanthi mekaten insyaallah kula panjenengan saged nggayuh nampi napa sing diparingi Allah sing sae sae. Salah sijipun wonten hadis malih riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Warwalan cerita sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala. Anna Nabi satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Inna husna dhanni billah min husni ibadatillah. Inna husna dhanni satemene husnudzon bagusna penyono billahi kelawan Allah, artinya menduga-duga, mengira-ngira, ngitung-ngitung, memprediksi, membuat asumsi, bahasane wong sak niki lak ngoten, membuat reng-rengan program kira-kira kok piye iku reng-rengan sing sukses-sukses ae, ora usah ngira-ngira sing elek-elek. Mereka khusnudzon billah iku min khusni ibadatillah, setengah saking bagus-bagusnya ibadah marang Allah. Artinya apa? Bukan berarti ngawur, tapi bahwa punya keyakinan betul bahwa Allah itu ar-Rahman ar-Rahim, bahwa Allah itu pasti akan membuat yang terbaik. Itu artinya ada rasa dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sing metu dhisik niku suudzon niku mengke nun sewu susu nasib sampean kaya iblis. Mergo asyaitonu yaidukumul faqra wallahu yad'u ila dari salam. Ngoten nek ateng ayat niku. Setan niku nek janjani wong niku dijanjani fakir. Mas baca dulu arep larat. Oh tenan nek gak ati-ati larat terus. Pokoke kudu ngene gak melarat anu. Artinya masa depan itu oleh iblis ditampilkan begitu suramnya sampai uang kebingung. Tapi lek wallahu ta'ala Allah iku ya do ngajak sapa Allah ila dari salam maring panggonan selamat. Senajan bentuknya bentuk sengsara tapi mesti Allah ngekeki dalan selamat. Aman kudu yakin. Saniki sampean diparingi ora payu. Recep ruah dodolan gak payu-payu, ora usah susah. Niku mengke sampean poso mesti klarisen, gadek kulaan. Lha mriki enten lho Pak. Tiang niku soan Pak Yai. Enten tiang ben salat yang Surabaya. Soan Pak Yai tolong aku.
anu nyun sewu iki kula nyun pandongane gumugi niki toko kula enggal laris iki sampun pinten-pinten minggu niki kok sadian kok ewet mboten-mboten pajeng-pajeng padahal tangga-tangga niku nggih kelarisan lan kula niki kok mboten laris-laris to iki mbok dipun paringi napa ngoten kersane laris karo kiai jane wis dijauhi lagi sing sabar mawon sedaya niku menen tempat dume piyambak-piyambak tapi nggih jenengan dungane ayi kersane laris nggih nggih kula dungane mungkin nggih laris mungkin mboten tok jane jawabe lha tapi wong sing ngomong kiai nggih disekseni malaikat dadi terus laris tenan bangsa kelarisan tenan niku enten telung pis nggih telung napa telung bab niku sing panggah mboten payu. Pada boten payu. Bungsu pun lari sengoten kulaan. Jenenge lari sak terus entek. Bungsu lari sentek. Bungsu entek kulaan. Bungsu kulaan mundak. Malah gak isto bati to nggih. Nek lari sing jane kok gelem celok sabar mundur sithik. Berarti kan kulaane kulaan lawas, regane rego murah. Lah iki perpekan arep riyo ngedole larang. Iki berarti ini luwih akeh. Nggih. Ya Gusti Allah niku mbete ngoten niku luwih pinter timbang menungso. Dan mungkin uang ini kalau Allah Ta'ala baik digawe sengsara bapaknya sik sengsara tiba anak mulia ini biasanya kalau tiba anak ini sekarang patah mulia tiba putu sekarang mulia ini kalau ini biasanya sampai hitung turunan biasanya mubetnya banyak ngerti siklus ini kurang ini betul sakit kok terus mulia terus betul sakit mesti sengsara. Nah kesengsaraan itu hanya bibit aja bibit untuk gayuh kemuliaan. Mulane khusnudzon mawon. Aku saiki sengsara ya ben lah, sok anakku putuku aku yakin mesti mulya. Sing riado sing tirakat tak aku saiki. Sok anakku putuku tiba penake. Lho kan ora kudu penake kok terus disekseni sakniki lan mboten nggih. Mboten mosok kalah karo ulo ijo. Ulo ijo lek pengen babarno kudu mati dhisik. Mergo napa metune ndoke ulo ijo niku kudu ngenteni basake mboke. Mula ijo niku lek wis bosok baru ndoke do metu netes anake gedhe. Dadi anake ulo ijo niku yatim terus. Mulane mandi upase ngoten lho nggih. Nek sing ulo biasa-biasa ngene iku ora patek mandi mergo ketunggonan. Niku nembe nganu latihan khusnudzon nggih ngoten niku. Dadi ngadepi soal napa mawon sing rumit mboten perlu bingung-bingung. Wong khusnudzon mesti beres-beres. Kapan? Ya cuma ini kapan dong? Sing gawe beres itu duduk aku kok. Sing tak nyono apa itu duduk aku. Aku nyono apa nih Gusti? Allah lah Gusti Allah ya sakarpe dhewe ya ben. Ngerti lho maksudnya ini. Orang kok terus aku khusnudzon tapi tak itu. Berarti sing dimaksud khusnudzon ini Allah sing di nyono apa nih ku. Dan jadi kan tetap tawadu. Lah aku ya mpo gak ngerti. Ya sing penting ya dilaksanakan ini. Kultu dawes apa ingsun? Ingsun Syekh Ibnu Abbad. Wal akbaru ta pira-pira hadis wal atharu talan pira-pira dawuh sahabat lan para ulama firrojai ing dalam soal optimis wa husnudzon lan soal husnudzon billah iku wasiatun ngoten iku wasiatun jembar ngono wasiatun wasati rahmatihi lan jembari rahmati Allah taala iku aksaru luweh akeh min antukso saking ento bisa dihitung. Wa mutola'atu hautai mutola'ah ing hadis iku mimah setengah saking barang ya jidukan bisa nambahi apa ma nambahi al-murida ing murid bisa nambahi kuatan ing kekuatan piadal makam ing dalam kiki makam khusnudzon. Nah, nek pengen komplit seluk beluk tentang khusnudzon ya sama ngaji kitab piane paman aroda sifa paman mengkotai sopongku aroda ngarepakan sopaman asifa ing warek idalika yang dalam mengkono-mengkono soal khusnudzon alaihiku tetap ingatasi man bimutola'ati kitab birrojak kelawan mutola'ah kitab arrojak min kutil kulub saking kitab kutul kulub wa kitab bilihya lan kitab ihya ulumuddin mereka solok buluk tentang kejembarannya Allah, keluasannya Allah didawahnya luas sangat. Jadi zaman ajeng khusnudzon soal apa sih? Kuatir soal apa sih? Soal rezeki Allah wis ora leh nggon, rezeki wis dicukupi Gusti Allah. Soal apa sih? Soal akhirat lah mosok isih ragu-ragu. Wong sampean ora tau njaluk iman nyatane diparingi
iman. Dan Allah wis maringi bibit iman ya berarti sak kulane bakal diparingno ngoten mawon lho. Nggih. Dene sakniki di kei ujian nglakoni maksiat dosa, justru niki dalane wong kangen Gusti Allah. Mergo maksiat niku nyebabno adoh, lha adoh niku dadekno kangen lho. Saiki ayo sing kangen ae. Aja kok terus malah adoh dinggo ndodro adoh mboten. Lek diparingi maksiat, maknane adoh saka Gusti Allah, ya kangenno. Ben ketemune dadi nikmat. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Lah ngoten ta kamakala umairama. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, kok kenegatifan itu bisa dipakai anci-anci untuk nggayuh husnudzon, maka kenegatifan itu akan menjadi sangat berharga. Tapi sebaliknya, walaupun sampean positif, tapi lek kepositifan itu dadekne sampean lali karo Gusti Allah, justru kepositifan itu menjadi sangat hina. Sampean dadi wong pinter, tapi sampean ora nyono apik ning Allah, malah dadekne putus asane makhluk akeh. Mergo apa? Sampean kemlelet, anggere nek wong elek sampean putusi. Lah suku iki wis mlebu neraka mesti. Ngoten niku. Iku ngelmu sampean jenenge mempercepat. Apa mempercepat niku? Mempersempit, mempersempit jalan menuju Allah. Dan kala dawuh sapa badhum setengah ulama. Wonten ulama dawuhaken ngangge syairan. Wa mazil

0: wa maziltu lan ora gingsir-gingsir sapa ingsun. Ora gingsir-gingsir iku cara kula, iku selalu cara saiki. Wa maziltu lan selalu sapa ingsun iku arju. Arep-arep sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Hatta ani sehingga kaya-kaya sak temene ingsun iku aro ningali sapa ingsun bijamili suni sebab bagusi digawean ningali maing barang wakang utai maiku soni u zat kang gawe. Maksudnya seperti itu, aku selalu husnudzon ing Gusti Allah, sembarang kalir aku gak duwe nyono sing elek, sampai-sampai saking mantepku oleh ku husnudzon ing Allah, saking mantepku oleh ku berharap kepada Allah, kaya-kaya kabeh sing apik ya Gusti Allah, sampai ngono sampai rasane nemu apa ya kaya nemu Gusti Allah, saking mantepe sampai perkara sing sipil-sipil sajane ya ya remeh lah, tapi ternyata aku karena kok Allah jadi apik. Banyak wong niku lek kadung seneng ngoten nggih. Jane kertas sak suwek niku nambang pinten saya regane 100 rupiah ora enak, tapi krana niku enek tulisane pacare ngono ya dadi larang ngoten nggih. Dadi larang. Mergo dia duwe harapan besar dari kertas sak suwek itu untuk bisa sambung dengan sang pacar. Ini ku persoalan. Ora kok soal kertas e, tapi fungsine. Nah, mboten mungkin. Gusti Allah mboten nyukupi sampean mboten mungkin. Secara logika itu sesuatu yang tidak mungkin. Mergo napa? Mergo Gusti Allah perintah. Jenenge perintah niku lek wong sembodo, kok merintah mesti ku sak fasilitase dhewe. Lek enek wong perintah kok fasilitas gak duwe, niku berarti wong gak sempurna. Nggih. Nggih, bapak benih niku lek nelongkon anake tuku rokok mesti gawane sepeda. Sugih. Lek bapak melarat, bapakmu sugih. Nelongkon tuku apa mesti iki kuncine, iki ono budal, iki bensine, iki pun dilengkapi. Lah mongko sampeyan iki kawulane Allah, ya Allah sugih banget. Nggih sampean bisa ning ibadah kudu urip, nggih ta. Bisa urip sesaat ini karena mau dibatas oleh Allah, bisa urip dalam waktu sesaat harus ada fasilitas. Ya kan? Dan itu sudah menjadi hukum Allah. Mereka dibatasi tentunya loh, nggih. Urip tentunya ini kalau Allah kadung dibatasi karena terbatas, harus ada fasilitas. Mereka saat orang terbatas, fasilitas itu jadi penting. Wah, ini kulek kepepet, fasilitas itu jadi penting. Lah mau kau ning dunya kepepet terus. Berarti fasilitas harus mesti diberi oleh Allah terus menerus. Nek dene ora diberi, ya berarti kowe urung nglakoni perintahe. Lek kowe nglakoni perintahe tenan, mesti fasilitas itu tercukupi. Oh, ngoten. Summa bayyana rahimahullahu taala al-halah allati bimana bimunazalatiha yatahaqqaqul abdu fi maqami husnidzil bil ta'ala wa huwa uquful abdi bi babillah wa ta'alluqu qalbi bi wahdaniyatihi wa asyara ila anna dhalika huwa ghayatun na'im pemuntahal amani la ma tatawahamu nafsu wa tatlubu minan na'i wal ma'kul wal imtiyat wal umniyat alladhi tafna wa tazul. Ngeten niki kangge mukadimah, kangge mukadimah ngaos Beijing. Pertanyaannya lah ngeten. Muni sakjane asal usule wingi lah soal basiroh nggih. Soal basiroh. Basiroh wong niku lek mulai kebuka atine, mulai krasa parek kalih Gusti Allah, mulai paham kesempurnaane Allah, mulai ngerti kelomanan kemurahane Allah, mulai sadar seluruhnya ini jadi milik Allah, seluruhnya ini sudah diatur sedemikian rupa praktis bener dan sempurna oleh Allah. Maka dia tidak pernah punya harapan yang melewati, artinya melebihi harapan, ya apa, punya harapan yang sampai terlewat, tidak berharap kepada Allah. Setiap harapan pasti dia gantungkan kepada Allah. Sampai pada suatu tingkat bahwa kalau toh suatu saat dia ketekan hajat, ketiban bilai, dia tidak pernah melaporkan kebutuhan dan bilai itu kepada selain Allah. Itu semua gak akan berjalan kalau orang belum punya posisi husnudzon kepada Allah. Diuber mana saya itu? Nah, husnudzon itu jalannya pakai apa? Nah, kan ngoten, biasanya wong nek ijek nganggo logika mesti nguberi ngoten. Nah, terus ana iki ben saged husnudzon terus ngoten terus pundi? Kula niku kala-kala khusnudzon, kala-kala mboten, tapi akeh mbotene. Ya terus bisa niku khusnudzon terus pundi? Pun secara napa pengantar, secara pengantar. Dalane wong khusnudzon teng Allah niku siji al-uquf bibabilah. Cara wong ngono selalu duduk manis di depan pintu Allah. Di depan pintu Allah. Nomor dua, ta'alluqul qalbi biwahdaniyati. Menggantungkan hati terhadap keesaan Allah. Artinya seluruhnya ini tiada yang ada selain Allah. Tiada ada yang ngatur selain Allah. Tidak ada yang memberi selain Allah. Tidak ada yang mencukupi selain Allah. Terus itu digentur, dicekoi. Ya nuwun sewu lah, penamong koyok dini sampean nyekoi kuping meripat sampean nganggo bahasa ikhlas. Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Setino bukungu kata-kata siapa takut? Mana kupeng piro? Gitu. Akhirnya bor ana hubungane. Ternyata sampean akhirnya membeli produk itu. Gitu. Ya bu percaya bu ora percaya. Karena bedino kerungu. Ana obat sing oh ye, matur nggih. Niku sesuk sampean nang kon wong ya ngono wis. Alus nang tuku kono ae, lho ngaten. Iya lho nggih. Mergo dicekoki terus lah. Begitu pula hati kita, nafsu kita. Kalau dicekoi terus, dicekoi Allah, Allah, Allah, orang liyane Allah, Allah tok, Allah tok terus dicekoi. Ya sak kandel-kandel hijab sesuk ya jebol. Nggih ta? Wong witeng tresno jalaran saka glibet. Nah, kan ngoten. Wis to asale gumet iki ngarite nek diglibeti. Sesuk tukul kelase. Kucing niku lho. Glibet mawon, sampeyan ngeong, ngeong, glibet ngeong. Alah minimal bandune mesti rutuh niku. Mergo glibet terus, tapi lek ngeong, selentek mlayu wis gak aman balung sampeyan. Selentek pisane mlayu, bar selentek bali neh ngeong. Ngeong, wis kok seselak balunge diwento. Iya to nggih? Niku wis ta, terus duduk manis di hadapan Allah, selalu menggantungkan keesaan Allah. Betul. Nah, ternyata apa? Ternyata jadi berbalik. Sing asale jenengan nalika butuh niku sing mak sampean panteng iku kebutuhan sampean. Wene sampean nun sewu butuh duit 100 juta. Sing gambar teng mriki cara ditulis teng komik lak kok nek seret. Wah, niku ngene iki tergambar gambar duit 100 juta niku nggih. Nah, niku terus sing tergambar niku. Nah, bosok ngoten sampean loro dipepet kebutuhan niku wau sama terus duduk di hadapan Allah wiridan gedhe. Terus wahdaniyah. Maksudnya wahdaniyah tidak ada yang bisa menyelesaikan soal ini selain Allah. Aku tidak perlu minta kepada siapapun selain Allah. Hanya Allah tak. Wah, mancep. Terus ini ternyata berubah. Sing 100 juta ini jadi gak enak. Niku sing enak niku ternyata mancep ini. Mancep hanya Allah tak lah. Niku pula wis mancep, ya niku sing dadi enak. Dan itu lebih mahal daripada yang 100 juta. Lho, ngoten. Saman nalika roh enek enek kopi enak, susu enak. Saman bayane ku sing duwe susu sapa iku ning kono, ning warung kono upamane ngoten. Tibae bungsu marane ning warung ten ngantri. Ngantri arep ngantri suwi. Lah, bungsu wis nunggu ning kono tenan. Roh sing dodol wayu niku ternyata susu kopi jadi ora enak, sing enake bakule kuwi lho marai. Dia ta nggih? Sakit terjadi begitu ya. Bisa terjadi begitu. Artinya bahwa ketika kita mungkin susah, mungkin mun saulah dalane wong arep nyeduk Gusti Allah kurnarno kok. Mungkin sama dijenjeng karo Gusti Allah. Dijenjel-jel, jel-jel piye nyambut gawe bangkrut. Padahal modal utang karo wong tuwa. Akhirnya matu marotua jodak karo saman, saman gak diwawo. Kalau gak diwawo marotua, bujo saman serba salah. Tapi saman sempat tegang karo bujo saman. Surat nus. Akhirnya bujo saman melok saman. Akhirnya saman wis mbuh nekat migat. Migat ada di wong elek. Migat. Kabeh wong ngerasa nih. Tonggo konco. Alah wis orang sing ngomong positif kan. Ngomongnya mesti negatif kabeh. Sorangan wis. Gak nyono aku lek wong iku ngono kelakuan. Anu anu wis sampean moto picek nguping budek. Iki soal wis subhanaka napa robbana latu akhirnya ini wala tuhamil nama la taqata lana bih wis niki mboten enten sing kuat Gusti, kejawen jenengan maringi kekuatan. Pun pokoke jenengan sing nyelesene, jenengan, jenengan. Subhanallah, subhanallah. Allah, Allah, Allah. Lha niki mungkin ternyata napa kesusahan sing sampeyan lakoni niku wae gak cita dadi susah. Mereka sampean paham ngene, alah tibake omongane para tuwa sing nyelekit, omongane bojo sing gregetno, omongane kanca sing padha pating celomet ning kuping panas iku tibake ora kok manasno aku, tibake iki ngubra aku, ngiring aku gen mlebu rene iki. Mlebu ning ndi? Mlebu ning suasana ketuhanan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mampu apa-apa. Yang mampu hanya Engkau ya Allah. Itu nikmat sekali. Betul nggih? Niku nikmat sekali. Itu yang dinamakan ghayatun na'im wa muntahal amani. Itulah puncak dari seluruh kenikmatan dan pol-polane harapan. Harapan yang paling notak itu wis nemplek Gusti Allah. Selama urung tok Gusti Allah urung nemplek, urung bar. Persoalane urung bar. Wis to, gak ana duit 5 triliun, 100 triliun wong siji. Persoalan belum selesai. Tapi lek wong wis nemplek Gusti Allah baru selesai. Wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan mula segala persoalan selesai. Oh, jadi lek ngono susah sing bangkrutno toko 100 juta itu tiba-tiba biaya kecil untuk bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murah. Kesusahan, kerepotan itu harganya jadi sangat murah. Karena apa? Dengan kesusahan itu saya bisa masuk ke wilayah kasih sayang Allah yang begitu mahal, sangat mahal harganya. Jangan sampai seperti apa yang selama ini diduga oleh nafsu. Lama tatawahamuhun nafsu wa tatlubuhu. Mergo napa nafsu niku lek goleki, goleki napa? Golek minan na'imil ma'kul wal umniyat. Golek penak itu ya penak sing kena diterima akal. Golek pengarep-arep harapan cita-cita iku sing gelis entek, gelis ilang. Akal itu mampune lak namung ngoten to nggih. Akal niku lek golek penak mesti golek penak sing wadah. Lah mongko kepenak wadah niku gelis entek, gelis ilang. Penake duwe ampo mahapie pirang taun. Penake duwe awak sehat pirang taun. Tapi lek penake kenal Gusti Allah, mongko Allah ki abadi. Penake dadi presidene dibatesi. Kemana presiden zaman koyo ngeten iki reformasi dadi presiden malah dikoyo-koyo wong terus. Untung kok sing dadi kiai. Gitu nggih? Nggih. Mungkin kok sing dadi presiden kiai ora wis malah stres. Lho, walian to nek sing dadi kiai niku asale stres bisa dadi presiden malah sehat. Mergo napa? Lha mergo niku olahragane atine ngoten niku. Olahragane atine ngoten. Kira-kira sing dadi presiden dudu kiai, walah dinyek wong alon kidul malah stres. Niku mergo napa? Kenikmatan itu bukan terletak sesuatu yang hilang. Dunia wadat pengalaman wong wah hebat. Wah, iku saiki sukses nyambut gawe agek 3 tahun wis dadi sakmene tokone jejer ngene wae. Enake diwahe pira nyatane sing mbok alami ya kesel. Iya ta? Wong duwe toko siji ngurusi repot tak toko 5, iki tambah kesel. Tapi lek kowe ngurusi Allah, Allah iku ora akeh-akeh. Allah iku siji tok, diurusi gampang. Ngerti lho nggih? Kowe wis jedodot ngono Allah Allah latine atine. Soal tumibane awak sak nggon-nggon wong kabeh iki wilayah Allah lha pokoke bingung-bingung. Wong bumi apa langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Berarti omahku gede banget. Aja kok itu dipahami sebagai kesengsaraan bahwa langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya itu suatu kesengsaraan. Justru itu keluasan rahmat. Oh, ternyata aku tiba ning bumi ndiye panggal oleh rahmat wong omahku dhewe kok. Tiba ning isor langit sisih ndiye oleh rahmat wong kae Gusti Allahku dhewe kok. Lah mengapa harus takut? Nah, enggak perlu takut kan? Lah nek paham kok nikmat terus. Bagaimana enggak nikmat wong dimanapun ada bayangan. Gitu? Dimanapun ada bayangan ulil Inggris. Kalau toh aku menangis, menangis karena rindu paling-paling. Rindu itu kan ketika sebentar-sebentar pernah lupa sebentar. Tapi kalau aku sudah menyebut namamu, apalah artinya? Kalau nama itu sudah aku sebut, wong, tak sedetik pun berlalu tanpa namamu. Nikmat sekali. Gue sampai enak-enak ada nih kok. Dan ini jenenge enak tanpa duit, gitu. nikmat sing abadi nggih niki. Dan itu sulit dicari setiap orang. Ngoten. Wa hukima bi anna khilafa hadza min amil qalbi wa mimma yastahiqqu an yuta'ajjabu minhu kulladzuliban yata'ajjabu minhu kulludzulubin. Bagi wong sing duwe ati sing tenan, wong kok melek penak sing gelis ilang. Ninggal no penak sing gampang ilang, wegah ninggal penak sing gampang ilang, moh dikei penak sing abadi. Niku lak nuwun sewu, diomong geblek lak moh. Nek moh berarti yo banget mumunone to. Sangat mengherankan sebenarnya ketika kita punya nurani. Yang sebenarnya nurani itu paham kalau nurani itu sambung dengan Allah nikmat sekali. Kok emoh? Sementara nuruti karena pe nafsu. Mengko lek nafsu ku dituruti gak tau waras, kaya dene wong ngombe banyu segoro. Wong ngombe banyune sing diombe banyu asin. Niku tambah akeh ngombene ora ndak ilang elake. Semanten iki nafsu. Nafsu ini sampean turuti ora mundak lerem, mundak bergejolak. Zaman duwe mobil turutono mobil, kok lek pengen sing sak dhuwure. Wis duwe model sak pengen sak dhuwure neh, sak dhuwure neh, sak dhuwure neh. Mereka yang di mobil elek kok ora trimo, kudune sing apik. Wong di mobil kok apik ora trimo, kudune supire sing gagah. Supir sing gagah gak trimo, kudu supir sing pinter. Supir sing pinter gak trimo. Wuh terus. Gua kudu asosiasi sing lengkap ngene-ngene. Mboten enten ta. Masalah niku monggo kula panjenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi dipun paringi manah sing saged saestu-estu gantung dumateng Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kita cekap semanten. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarengan Al-Fatihah.
2: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fina wa huwa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man yati al khayra kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat semua di mana berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
9: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
5: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
10: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
9: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
5: Kamu?
10: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
11: Sembilan puluh tiga FM LPBL Radio Suramadu.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah, sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah timur tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku perlu ada keperluan, Mbak. Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
5: Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropus muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta alam. Biasanya cahaya terlihat paling jelas pada malam hari, terutama di tempat yang benar-benar gelap tanpa polusi cahaya dari lampu. Yang menarik, cahaya jamur ini tidak mengganggu organisme lain. Intensitasnya rendah, cukup untuk menciptakan suasana magis di malam hari, tapi tidak terlalu terang untuk merusak lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mempelajari jamur bercahaya sebagai inspirasi dalam bidang bioteknologi. Misalnya, ada studi tentang penggunaan gen bioluminesensi untuk lampu alami atau sensor lingkungan yang ramah energi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Dengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
3: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
4: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
3: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Tahukah sahabat mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Machu Picchu. Machu Picchu sering disebut sebagai kota yang hilang dari peradaban Inca. Letaknya sangat tersembunyi di ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut, di antara jurang curam dan puncak gunung yang menjulang. Posisi inilah yang membuat Machu Picchu baru ditemukan kembali pada tahun 1911 oleh seorang penjelajah bernama Hiram Bingham. Yang membuat Machu Picchu begitu menakjubkan adalah arsitekturnya. Bangunan-bangunan di sana dibuat dari batu-batu besar yang disusun begitu rapat tanpa semen, tetapi tetap kokoh hingga sekarang. Bahkan, teknik penyusunan batu yang disebut aslar ini begitu presisi sehingga sulit diselipkan sehelai kertas di antara celahnya. Machu Picchu memiliki beberapa kompleks bangunan, mulai dari kuil, istana, hingga teras pertanian yang dibuat berundak-undak di lereng gunung. Fungsi sebenarnya dari kota ini masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat bahwa Machu Picchu adalah pusat keagamaan, ada yang menyebutnya sebagai tempat peristirahatan bangsawan Inca, bahkan ada teori yang mengatakan kota ini adalah observatorium astronomi. Yang jelas Machu Picchu menunjukkan betapa majunya peradaban Inca dalam bidang arsitektur, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Teras-teras pertanian di sana dirancang dengan sistem drainase yang canggih sehingga bisa mencegah longsor meski berada di lereng curam. Selain keindahan arsitekturnya, Machu Picchu juga dikelilingi pemandangan alam yang luar biasa. Dari sana kita bisa melihat sungai Urubamba yang berliku-liku di lembah bawah, serta gunung-gunung tinggi yang diselimuti kabut. Tidak heran jika banyak orang menyebut Machu Picchu sebagai salah satu tempat paling magis di dunia. Pada tahun 1983, UNESCO menetapkan Machu Picchu sebagai warisan budaya dunia. Lalu, pada 2007, situs ini masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Hingga kini, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menyaksikan sendiri kemegahan kota yang tersembunyi ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koning Litske Netherlands Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Sir Cornelis Boorman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Lho, Mbah? Mbah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku rup neng kali. Otak wes loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yun dadak neng kali? Niku mengke, jenengan BAP teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAP neng kali, yo, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: pancing tembu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah aku di kebun to mbah gua pacul pisan yo jeneng kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut Pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi

olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel, minta apa terus nih?
1: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
0: Gak apa-apa, Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
0: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Kenil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Hei, Mitoki, ora atus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to lele.
5: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: badhe temu ndi, Mbah?
1: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
0: Walah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
1: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
0: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
1: Ya kuwi, Le, maksude.
2: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
5: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku gak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Hey, minggir saya.
3: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
5: Aku wis melakukan yang jalan bener kok jadi mbak tabak tondo.
6: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, Pelikan Crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

0: menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, laparsida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset dari Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ya gigi jane piye ya? Masak klambine abang. Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juli? Beberapa di antaranya adalah 26 Juli 1139, Afonso menjadi Raja Pertama Portugal. Afonso merupakan Raja Pertama Portugal yang meraih kemerdekaan di wilayah bagian selatan Kerajaan Galicia, Provinsi Portugal. Pada 25 Juli tahun 1139, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru dan menggandakan wilayahnya untuk menuju satu tujuan yang dikejarnya sampai akhir hayat pada tahun 1185. Kemudian 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya. Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Pada tanggal 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya dari American Colonization Society. Selanjutnya, 26 Juli 1912 merupakan hari kelahiran Pak Kasur. Surjono atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Kasur, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 26 Juli 1912. Ia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia serta merupakan seorang pencipta lagu anak-anak Indonesia. Kemudian 26 Juli 1922 merupakan hari lahirnya Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah penyair terkemuka di Indonesia yang berdarah asli Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya termasuk 70 puisi bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Kemudian dia dinobatkan oleh Habib Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus pencipta puisi modern Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Wah, tu kok ramari-mari talele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Eh, minggir. Minggir sih.
1: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marga jalan.

seks yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, Pelikan Crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

0: akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh. Lihat, daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: Isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juli? Beberapa di antaranya adalah 26 Juli 1139, Afonso menjadi Raja Pertama Portugal. Afonso merupakan Raja Pertama Portugal yang meraih kemerdekaan di wilayah bagian selatan Kerajaan Galicia, Provinsi Portugal. Pada 25 Juli tahun 1139, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru dan menggandakan wilayahnya untuk menuju satu tujuan yang dikejarnya sampai akhir hayat pada tahun 1185. Kemudian 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya. Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Pada tanggal 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya dari American Colonization Society. Selanjutnya, 26 Juli 1912 merupakan hari kelahiran Pak Kasur. Surjono, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Kasur, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 26 Juli 1912. Ia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia serta merupakan seorang pencipta lagu anak-anak Indonesia. Kemudian 26 Juli 1922 merupakan hari lahirnya Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah penyair terkemuka di Indonesia yang berdarah asli Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya termasuk 70 puisi bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Kemudian dia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus pencipta puisi modern Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.

0: ya mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juli? Beberapa di antaranya adalah 26 Juli 1139, Afonso menjadi Raja Pertama Portugal. Afonso merupakan Raja Pertama Portugal yang meraih kemerdekaan di wilayah bagian selatan Kerajaan Galicia, Provinsi Portugal. Pada 25 Juli tahun 1139, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru dan menggandakan wilayahnya untuk menuju satu tujuan yang dikejarnya sampai akhir hayat pada tahun 1185. Kemudian 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya. Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Pada tanggal 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya dari American Colonization Society. Selanjutnya, 26 Juli 1912 merupakan hari kelahiran Pak Kasur. Surjono, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Kasur, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 26 Juli 1912. Ia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia serta merupakan seorang pencipta lagu anak-anak Indonesia. Kemudian 26 Juli 1922 merupakan hari lahirnya Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah penyair terkemuka di Indonesia yang berdarah asli Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya, termasuk 70 puisi, bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Kemudian, dia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus pencipta puisi modern Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Aramadium 93.9.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, sekaligus satelit terbesar kelima di tata surya. Ia selalu setia mengitari bumi, menjadi penerang malam, dan mengatur berbagai ritme alam, termasuk pasang surut air laut. Jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 384.403 km. Ia mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari yang disebut periode orbit. Namun fase-fase bulan yang kita lihat dari bumi, mulai dari bulan baru hingga purnama dan kembali lagi, memerlukan waktu 29,5 hari. Ini disebut periode sinodik. Perbedaan ini terjadi karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau hanya seperempat diameter bumi. Volumenya pun jauh lebih kecil, sekitar 1 per 49 volume bumi dan masanya hanya 1 per 81 masa bumi. Karena ukurannya yang lebih kecil dan gravitasi yang lemah, atmosfer bumi nyaris tidak ada, sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari atau benturan meteorit. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang terbentuk dari tumbukan meteor selama miliaran tahun. Tidak ada cuaca atau air yang mengikis kawah ini, sehingga bekasnya tetap terlihat jelas hingga kini. Selain kawah, ada pula dataran gelap yang disebut mare, sisa lava purba yang membeku, dan dataran tinggi berwarna lebih terang. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama kepada bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron. Artinya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Sisi yang menghadap bumi disebut sisi dekat, sedangkan sisi yang membelakangi bumi dikenal sebagai sisi jauh atau dark side of the moon, meski sebenarnya tetap mendapat cahaya matahari. Selain indah secara visual, bulan punya peran penting bagi kehidupan di bumi. Gravitasi bulan mengatur pasang surut air laut yang membantu ekosistem pesisir dan mempengaruhi pola cuaca. Tanpa bulan, rotasi bumi mungkin tidak stabil, yang bisa berdampak besar pada iklim dan kehidupan. Bulan juga menjadi target eksplorasi manusia. Misi Apollo 11 pada tahun 1969 menandai momen bersejarah ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sejak itu, berbagai misi telah mengirimkan data, foto, dan sampel batuan untuk mempelajari sejarah tata surya. Meski sudah banyak diteliti, bulan tetap memancarkan daya tarik misterius, baik bagi ilmuwan maupun budaya manusia. Dalam mitologi dan seni, bulan kerap menjadi simbol cinta, kesunyian, atau perubahan. Itulah sahabat, sekilas tentang bulan, sahabat langit bumi yang setia, saksi bisu sejarah alam semesta, dan sumber inspirasi sepanjang zaman. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: 93 FM, Radio Suara Madiun.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emoticon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shige Gata Kurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 piksel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi, hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

ikan gabus nyangkut di jaring. Cakep! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Juli? Beberapa di antaranya adalah 26 Juli 1139, Afonso menjadi Raja Pertama Portugal. Afonso merupakan Raja Pertama Portugal yang meraih kemerdekaan di wilayah bagian selatan Kerajaan Galicia, Provinsi Portugal. Pada 25 Juli tahun 1139, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru dan menggandakan wilayahnya untuk menuju satu tujuan yang dikejarnya sampai akhir hayat pada tahun 1185. Kemudian 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya. Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Pada tanggal 26 Juli 1847, Liberia menyatakan kemerdekaannya dari American Colonization Society. Selanjutnya, 26 Juli 1912 merupakan hari kelahiran Pak Kasur. Surjono, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Kasur, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 26 Juli 1912. Ia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia serta merupakan seorang pencipta lagu anak-anak Indonesia. Kemudian 26 Juli 1922 merupakan hari lahirnya Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah penyair terkemuka di Indonesia yang berdarah asli Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya termasuk 70 puisi bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Kemudian dia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus pencipta puisi modern Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 92.3 FM.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.